0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Oh, teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: Somgulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Ya terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, sumadyo dateng.
3: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbahne to, Nang. Nang, wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
1: Ih, Mbak Dewi, pegah, Mbak. Mbak nyuci motor ning sanding omah kae ora telaten aku, Mbak.
0: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
1: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: apa-apa. Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo?
1: Sing tenang lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ora ana sing bogang. Hasilé wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Tugi Kangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sakjelak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk info.

sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wedi.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Songgolangi.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Songgolangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Solanit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat siang Mitra Sunggulangit. Bagaimana kabarnya hari ini? Tak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan pekan lagi nih. Ya, semoga di hari Kamis ini kita semua tetap semangat dalam menjalani berbagai rutinitas kita. Ya, biasanya di hari Kamis seperti ini ya, aktivitas kita memang lagi padat-padatnya ya, baik yang ada di kantor, di kampus maupun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tapi apapun kegiatannya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Ya, kali ini kembali lagi bersama saya, Natasha Sofa, dalam program Kreharta Siang, edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Ya, Natasha akan menemani ruang dengar Mitra Sunggulangit semuanya sampai tuntas pukul 11 siang nanti. Ya, Mitra Sunggulangit memantau langsung ya dari kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma ya. Cuaca Ponorogo siang ini terpantau cukup cerah dan cukup hangat juga ya. Dan Natasha menghimbau Mitra Sunggulangit semuanya untuk selalu menjaga kondisi tubuhnya ya, dan tentunya selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya. Begini Mitra Sunggulangit yang punya informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau berita lainnya di kawasan Ponorogo dan sekitarnya, bisa langsung menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di 0811 3555 992. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu ya Mitra Sunggulangit, karena setelah ini Natasha akan kembali lagi dengan sederet informasi terupdate seputar Ponorogo dan sekitarnya. Jadi tetap di 99,2 Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Radio Sunggulangit, informasi dan solusi

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Ya, masih bersama Radio Sungai Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang terus melangit kembali lagi bersama Natasha Sofa dalam program Grahawarta Siang kali ini pukul 10 lebih 25 menit. Menemani ruang dengar Anda di jam-jam produktif siang hari ini. Ini Natasha, ada informasi dari Ponorogo. Aparat kepolisian Resor Ponorogo kembali menggelar razia besar-besaran untuk menindak aksi balap liar yang kian meresahkan masyarakat. Dalam operasi penertiban yang dilakukan di sejumlah titik rawan tersebut, petugas berhasil mengamankan setidaknya 250 unit sepeda motor, di mana mayoritas kendaraan tersebut ternyata milik para pelajar. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, razia ini sengaja digelar menyusul banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dan terancam akibat aksi kebut-kebutan di jalan raya. Saat dilakukan pemeriksaan, ratusan motor yang terjaring tersebut kedapatan menggunakan knalpot tak sesuai spesifikasi atau disebut knalpot brong ya, Mitra Sungai Langit, serta tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah. Sebagai efek jera, seluruh kendaraan yang terjaring kini langsung diamankan ke Mapolres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut. Pihak kepolisian juga memberikan pembinaan khusus ya, serta memanggil orang tua dan pihak sekolah dari para pelajar yang terlibat agar pengawasan terhadap anak-anak terpantau lebih ketat demi keselamatan bersama di jalan raya. Yang terus mengulangi, angka 250 motor itu jelas tidak, bukan jumlah yang sedikit ya, apalagi faktanya bahwa mayoritas adalah milik para pelajar. Ini tentu menjadi tamparan keras sekaligus untuk evaluasi ya, Mitra Sungai Langit, untuk kita semua, terutama bagi para orang tua dan pihak sekolah. Karena balap liar ini bukan cuma soal adu kecepatan atau gaya-gayaan dengan knalpot brong ya, tapi taruhannya adalah nyawa ya, baik nyawa dari anak-anak kita sendiri maupun pengguna jalan lain yang tidak bersalah. Dan tindakan tegas dari Polres Ponorogo ini patut kita apresiasi ya, demi mengembalikan rasa aman dan nyaman di jalan raya. Namun kedepannya, yuk kita lebih ketat lagi ya dalam mengawasi anak-anak kita. Jangan sampai fasilitas kendaraan yang diberikan untuk mempermudah sekolah malah disalahgunakan untuk aksi yang bisa berujung dalam penyesalan. Yang tersama lagi, jangan beranjak dulu dari 99,2 FM karena Natasha masih ada beberapa informasi yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

0: Tonggulangi Pedia. Mitra Tonggulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Tonggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Tonggulangit. Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: Erifika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak pang.

0: Ya, Mitra Sungguh Langit masih bersama Natasha Sofa dalam program Graha Warta Siang kali ini pukul 10 lebih 49 menit ya. Informasi selanjutnya kita bergeser ke wilayah Magetan, di mana ada kabar mengenai Satuan Reserse Narkoba Polres Magetan sukses menggagalkan peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Magetan. Hanya dalam waktu satu malam saja, petugas berhasil membekuk dua orang pria yang diduga kuat sebagai pengedar pil koplo di dua lokasi yang berbeda. Berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran obat terlarang yang menyasar kalangan remaja. Bergerak cepat melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku lengkap bersama ribuan butir pil koplo siap edar yang dijadikan sebagai barang bukti. Dan saat ini, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Magetan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan pihak kepolisian menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna membongkar jaringan pemasok besar di atasnya demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Ya, luar biasa ya Mitra Sungguh Langit, gerak cepat dari pihak kepolisian di wilayah Magetan ini memang patut kita acungi jempol ya, karena hanya dalam satu malam saja rantai peredaran pil koplo bisa langsung diputus sebelum sempat menyebar luas ke tangan anak-anak muda. Dan kasus di Magetan ini sebenarnya menjadi alarm ya untuk kita semua, karena peredaran obat-obatan terlarang itu seringkali mengincar remaja karena mereka masih dalam masa pencarian jati diri dan lebih mudah terpengaruh lingkungan ya. Jadi penangkapan ini bukan hanya tugas polisi saja, tapi juga menjadi PR besar bagi kita untuk para orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk memperketat pengawasan. Ya, jadi Natasha harapkan kita semua agar lebih peduli lagi dengan siapa anak-anak kita bertemu dan kemana mereka menghabiskan waktu demi menjaga masa depan mereka tetap bersih dari narkoba. Nah, Mitra Sungguh Langit, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Graha Warta Siang kali ini. Ya, Natasha ucapkan terima kasih banyak untuk Mitra Sungguh Langit yang sudah setia menemani Natasha di program Graha Warta di siang hari ini. Semoga sederet informasi yang Natasha sampaikan tadi bisa memberikan manfaat, solusi sekaligus menemani aktivitas Mitra Sungguh Langit di siang hari ini. Selamat melanjutkan sisa hari Anda dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan orang tercinta. Dan Natasha himbaukan juga tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan di jalan, dan jaga terus semangatnya sampai akhir pekan nanti. Akhir kata, saya Natasha Sofa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh Tijus, bang.
6: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winston.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumelangit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Sunlight FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Sunlight, gimana nih kabarnya di siang ini? Mungkin dari Mitra Sunlight ada yang sedang istirahat dari padatnya aktivitas di hari ini, atau ada Mitra Sunlight juga yang masih bekerja, ada juga yang sedang di jalan. Apapun kegiatan Mitra Sang Langit, semoga selalu lancar dan selalu diberi kesehatan. Mitra Sang Langit ketemu lagi sama Intan di Graha Warta Siang yang akan menemani Graha Warta Siang Mitra Sang Langit.

0: Jika Mitra Sanglangit punya pengumuman arus lalu lintas atau informasi cuaca, bisa kirim ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Karena setelah ini perjumpaan kita masih panjang, jadi diharap Mitra Sanglangit tidak berpindah channel terlebih dahulu ya. Kita akan jeda.
1: Radio Sanglangit, informasi dan solusi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya malah oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mikrosong Langit masih bersama Intan di Geraha Warta Siang pada pukul 11.25. Mikrosong Langit, hari ini Kamis 25 Juni 2026 di Jalan Trunojoyo terpantau sedang ada perbaikan atau pengaspalan jalan. Pengerjaan dimulai sejak pagi dan diperkirakan berlangsung sampai sore hari, dengan tujuan memperbaiki permukaan jalan yang rusak serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Petugas menutup sebagian jalur serta secara bergantian, sehingga pengendara diminta untuk berhati-hati dan mengikuti rambu serta petunjuk dari petugas di lapangan. Warga sekitar dan pengguna jalan selalu dihimbau untuk mencari rute alternatif selama pengerjaan berlangsung. Wah, Mitra Song Langit, upaya ini tentu sangat bermanfaat untuk memperbaiki permukaan jalan yang rusak, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menunjukkan kepedulian terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Semoga pekerjaan ini berjalan lancar dan segera selesai hingga jalan yang diperbaiki kembali aman dan nyaman untuk dilalui masyarakat yang akan bepergian. Baik, Mitra Song Langit, karena setelah ini perjumpaan kita masih panjang, jadi pastikan Mitra Song Langit tidak beralih channel, tetap di 99,2 Radio Songlet FM.
1: Radio Songlet, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, Mitra Song Langit kembali lagi bersama Intan di Geraha Warta Siang pada pukul 11 lewat 42 menit. Berita kita kali ini datang dari Magetan. Lorong-lorong SMK 1 Magetan di Jalan Maijen Sungkono tampak lenggang pada Rabu 24 Juni 2026. Dari 23 ruang kelas, hanya beberapa yang aktif. Dan sebagian guru bekerja di ruang guru yang juga difungsikan untuk pendaftaran para siswa baru. Kondisi ini jauh berbeda dengan masa kejayaan sekolah saat masih bernama SMEA BPN Magetan. Kepala sekolah Niken Retno Wulan, yakni salah satu alumni dari sekolah SMEA BPN, juga mengatakan, betapa ramainya sekolahnya dulu ketika satu kelas bisa menampung 40 sampai dengan 45 siswa dan gedung terisi sampai 3 lantai. SMEA BPN

0: kepada siswa. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kerap bekerja sambil bersekolah. Tentunya sekolah juga memberi toleransi agar mereka tidak putus sekolah. Ya, Mitra Songlangit, kondisi di SMK Magetan 1 BPN memang mengundang prihatin. Sekolah bersejarah yang pernah ramai kali ini sepi. Tapi kepemimpinan kepala sekolah alumni seperti Bu Niken menunjukkan harapan agar sekolah tetap menjadi tempat menimba ilmu. Upaya ini dilakukan oleh Bu Niken yakni pendekatan kepada siswa dan toleransi bagi siswa yang bekerja sambil bersekolah. Semoga dukungan dari pemerintah dan masyarakat segera hadir agar pendidikan kejuruan di Magetan tetap terjaga. Ya, Mitra Songlangit, berita tadi sekaligus mengakhir jumpa kita di Grahawarta sesi kali ini. Untuk Mitra Songlangit yang akan melanjutkan aktivitas dan pekerjaannya, semangat terus untuk menjalani hari ini. Yang masih di jalan juga diharap berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Saya, Intan Aini, yang sedang bertugas pamit undur diri. Tapi Mitra Songlangit jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena setelah ini masih banyak informasi yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Songlight FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Siapa ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Masri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yolah mas, kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh, aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan, kamu lupa tadi dek, aku tuh bilang, sayang, cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Eh alah, pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit, jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Siang, ya, edisi Kamis 25 Juni 2026. Tentunya kami akan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Anda juga bisa ikut nimbrung bersama kami berbagi informasi apapun, ya, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Untuk menemani segala macam kegiatan, ya, aktivitas Anda dan juga istirahat siang Anda, istirahat, sholat, makan, ya, ini istilahnya di babak pertama, ya, Mitra Songgolangit, ya, di pukul 12 ini biasanya adalah interval pertama sebelum kita lanjut di babak kedua lah, ya, istilahnya seperti itu, ya. Jadi mungkin di antara saat ini sedang sarapan siang, ya, istilahnya kalau guyonannya sarapan siang, ya, atau lunch, ya, makan siang Mitra Songgolangit, ya, bukan sarapan siang, ya, itu guyonan aja, ya. Dan juga yang saat ini sedang menunaikan ibadah sholat zuhur, ya, bagi Anda yang menunaikan, Anda juga yang sedang beristirahat, sedang ngopi-ngopi, ya, di angkringan, di warung, di kedai, di depot, dimanapun Anda berada, ya, selamat siang. Ada juga yang tengah dalam perjalanan, Anda juga yang tetap lanjut beraktivitas, ya, kami ucapkan selamat siang. Hari ini di Kamis 25 Juni 2026, ya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Gak terasa Mitra Songgolangit, kita sudah 25 hari aja, ya, di bulan Juni ini. Kita tersisa 5 hari lagi, ya, di bulan Juni ini. Kita gak ada salahnya kita tengok ke belakang sebentar. Kita introspeksi diri, mengevaluasi, ya. Di 20 harian terakhir kita sudah melakukan apa saja, ya. Hal-hal apa saja yang sudah kita proses, kita progres, ya, tentunya kita harus survive dalam menjalani hidup ini di tengah sulitnya cobaan dan juga challenge di hidup ini Mitra Songgolangit, ya. Dan di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau, ya, rame-rame lancar lah, ya, di jam-jam makan siang seperti ini. Warung-warung, ya, rumah makan ini sudah mulai ramai dipadati oleh teman-teman yang beristirahat sejenak, ya, sebelum melanjutkan aktivitasnya nanti, ya. Buat Anda Mitra Songgolangit yang saat ini beristirahat di rumah selama siang, ya, sedang tidur-tiduran di jogan, ya, kalau dulu tiduran-tidurannya tanpa alas, ya, Mitra Songgolangit, di jogan atau di lantai itu biasanya anyep sekali di tengah cuaca kemarau yang begitu panas dan juga menyengat sekali ini. Coba Anda keluar, kalau sekarang Mitra Songgolangit ini terasa sangat panas dan juga menyengat, ya. Jadi buat Anda yang akan berangkat beraktivitas ataupun beristirahat di rumah, kami ucapkan selamat siang, ya. Yogi akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundo dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: 99,2 FM Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, masih di Geraha Warta Radio Singgolangit FM, Mitra Singgolangit ya. Di siang hari ini ya, di pukul 12.32 menit, untuk menemani istirahat dan juga aktivitas Anda di siang hari ini. Mungkin di antaranya saat ini sedang beristirahat ya, makan siang atau biasa disebut dengan interval pertama ya, istirahat babak pertama sebelum kita melanjutkan aktivitas di interval yang kedua ya. Sebelumnya Mitra Singgolangit, berikut kami sampaikan untuk hasil pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang request terkait dengan hasil pertandingan Piala Dunia, Mas, spill tipis-tipis ya. Satunya ada Mas Denny yang ada di Magetan ya. Ini dimulai dari semalam ya, ada Bosnia yang menang 3-1 atas Qatar ya, Mitra Songgolangit. Lalu di pertandingan lain ada Maroko yang menang 4-2 atas Haiti, yang sebelumnya sempat unggul 2 gol ini Haiti, namun akhirnya bisa di comeback secara luar biasa ya, melalui Maroko dengan skor yang cukup telak 4-2 ya. Dan di pagi hari tadi di sekitar pukul 5 ya, ini ada Brazil yang menang 3-0 atas Skotlandia ya. Vinicius Junior mencetak 2 gol, 1 gol dicetak oleh striker Manchester United Matheus Cunha ya. Dan selain itu Mitra Songgolangit, laga tadi Brazil dan juga Skotlandia ini menandai debut dari Neymar Junior ya, yang selama ini ditunggu-tunggu ya oleh penggemar, tak hanya penggemar timnas Brazil tapi juga penggemar sepak bola secara umum ya, menunggu Neymar untuk tampil. Dan akhirnya tadi tampil Mitra Songgolangit ya, setelah sembuh dari cedera, masuk menggantikan Matheus Cunha ya. Lalu di pertandingan lain Mitra Songgolangit, tuan rumah Meksiko ini menang 3-0 atas Republik Ceska atau Republik Ceko ya. Dengan hasil ini Meksiko lolos langsung ke babak 32 besar ya, dengan nilai sempurna ya. Jadi 9 poin dari 3 pertandingan tanpa pernah mengalami kekalahan. Lalu ada Afrika Selatan yang berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 ya. Ini gol dicetak oleh Tapelo Maseko, membuat klasemen akhir di grup ini ya, Afrika Selatan dan juga Meksiko lolos langsung ke babak 32 besar ya. Dan sementara Korea Selatan harus menunggu terkait dengan peringkat 3 terbaik Mitra Songgolangit ya. Sementara itu jadwal pertandingan untuk nanti malam dan juga besok ya Mitra Songgolangit, maksudnya ini ada Curaçao akan berhadapan dengan Pantai Gading pada Jumat dini hari pada pukul 3 dini hari ya. Dilanjutkan atau bersamaan dengan pertandingan antara Ekuador berhadapan dengan Jerman ya, di pukul yang sama, di pukul 3. Lalu di jam 6 pagi ya, jam 6 paginya ada dua pertandingan yang sangat seru, yakni Jepang berhadapan dengan Swedia. Lalu ada Tunisia berhadapan dengan Belanda di pukul 6 pagi. Dilanjut di pukul 9 ada Turki yang belum pernah menang, Mitra Songgolangit, berhadapan dengan tuan rumah Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, bersamaan dengan Paraguay yang akan berhadapan dengan Australia ya di pukul 9. Jika Australia menang, Mitra Songgolangit akan lolos langsung mendampingi Amerika Serikat ya. Sementara itu Paraguay akan melakukan yang segalanya ya untuk bisa lolos ke 32 besar. Itu jadwal pertandingan serta hasil pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

Iya, masih di Geraha Warta Radio Sunggal Langit FM Internasional Langit ya. Kali ini di pukul 13 atau pukul 1 siang. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992.

0: Di kali ini pukul 13.07 menit di Transnova Langit ya, di siang hari ini mungkin di antara saat ini sedang beristirahat di rumah ya, ada juga yang sedang memulai aktivitasnya ya, ada juga yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya. Selamat siang semuanya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya, untuk di interval kedua, babak kedua istilahnya seperti itu, untuk memulai aktivitasnya. Teman-teman udah kembali ke jalur garis edarnya masing-masing ya, sudah beraktivitas. Selamat siang dan hati-hati di jalan ya, mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Mitra Sanggul Langit ya, informasi selanjutnya yang kasus dugaan korupsi Angan. Ini Arif Tonin resmi mengembalikan uang sebesar 349 lebih yang dalam perkara tersebut. Uang ini diserahkan oleh tim kuasa hukum tersangka kepada Kejari Ponorogo yang kemudian langsung menyetorkannya ke rekening penampungan kas negara. Kepala Kejari Ponorogo Zulmar Adi Surya mengkonfirmasi bahwa jumlah nominal yang diserahkan oleh pihak tersangka sudah sepenuhnya sesuai dengan hasil audit kerugian negara dari auditor. Zulmar menambahkan pengembalian ini telah menutup penuh celah kerugian finansial yang ditimbulkan milik desa tersebut. Ya. Kendati nilai kerugian dilunasan, Ponorogo status tidak serta-merta gugur. Langkah kooperatif ini hanya menjadi poin peringatan atau keringanan saat proses penuntutan dan vonis di meja hijau nanti. Saat ini penanganan kasus tindak pidana korupsi sudah memasuki tahap penuntutan. Tim jaksa penuntut umum bahkan telah merampungkan berkas draft dakwaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Dimas Priambodo angkat bicara mengenai aksi pengembalian uang tersebut. Menurutnya, pemenuhan nominal manifest korupsi ini adalah bukti nyata bahwa kepatuhan kliennya terhadap hukum. Pihak pengacara berharap majelis hakim dapat menilai atau melihat tindakan ini sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral yang sangat besar.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sembilangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi bersama kita tentunya 559. Kemarin Mitra Sembilangit, Aliansi Mahasiswa Tulungagung menggelar aksi demo di depan gedung DPRD kemarin sore ya. Mereka meminta agar pemerintah memberikan kompensasi dan atas dampak pemadaman listrik yang merugikan masyarakat terutama pelaku UMKM. Koordinator aksi Hendra Nurdiansa mengatakan ada beberapa tuntutan yang dilayangkan pada aksi demo kali ini. Salah satunya adalah tentang fenomena pemadaman listrik yang berdampak bagi masyarakat. Di hasil pemetaan pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLM membuat pelaku UMKM ini merugi ya. Salah satunya adalah kelompok peternak ikan hias. Hendra menjelaskan dalam 2 hari pemadaman listrik tersebut, satu kelompok ternak ikan di Tulungagung harus merugi hingga 1,8 miliar. Jumlah tersebut tentu bukan nominal yang sedikit bagi kelompok petani ikan ya. Oleh karena itu, kedatangan mahasiswa ke gedung DPRD Tulungagung bertujuan untuk menyuarakan keluh kesah masyarakat atas dampak pemadaman listrik tersebut. Mahasiswa mendesak agar PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pelayanan kelistrikan khususnya di wilayah Tulungagung.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgelangit FM, Mitra Songgelangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Transparansi sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA Negeri Diponorogo ini dipertanyakan sejumlah wali murid ya, Mitra Songgelangit. Mereka mengaku kecewa karena anak-anak yang memiliki prestasi akademik bahkan berstatus juara ya, justru tak lolos seleksi masuk sekolah negeri yang dituju. Ini memunculkan tanda tanya terkait mekanisme penilaian dan pemeringatan yang dilakukan dalam proses seleksi ya. Para orang tua berharap pihak penyelenggara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penentuan kelulusan peserta. Mereka menilai keterbukaan data dan hasil seleksi sangat penting agar masyarakat dapat memahami alasan orang siswa diterima atau tidak diterima seperti itu. Kurangnya akses terhadap informasi pemeringkatan dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Sementara itu, pemerintah dan penyelenggara pendidikan di Ponorogo menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB harus berlangsung secara transparan, objektif, dan juga akuntabel. Ya. Berbagai pihak juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proses penerimaan murid baru, guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, serta memberikan rasa keadilan bagi calon peserta didik.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya, Mitra Songgelangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program favorit kita bersama, yakni Suara Jawa ya, yang akan dipandu oleh Rabia. Dari kawasan Hari Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sih Soki?
2: Ketok Eki sih so wayai ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak yo sih Soki wayai perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya sih nau.
2: Yo sih nau, ayo.
1: Iki ngano ya? Enak pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kui?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
7: Radio Sembilan.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Boko Kali FM Radio Tunggulangit Informasi Lain Solusi Kebanggaan Ponorogo. Sugeng siang ya mitra kinasih Tunggulangit ing pun di kemawon panjenengan tumunung. Mugi ing tengahing aktivitas dinten menika panjenengan tansah penyaringan sehat, rezeki ingkang lancar, saha sedaya pakaryan saged kelampahan kanthi becik. Lan alhamdulillah ing wekdal siang menika nggih, kita saged pinanggih malih lumantar program Suara Jawa. Program ingkang ngaturaken maneka pawartas informasi lan hiburan ingkang saged nambah wawasan mitra kinasih Tunggulangit ing pundi kemawon. Lan mitra kinasih Tunggulangit nggih, sanadyan aktivitas ing awan menika asring dadosaken kita kesibukan, nanging mugi nggih mboten ngirangi semangat kagem tansah ngugemi tata krama, unggah-ungguh saha nilai-nilai kebajikan ing gesang padintenan. Lan nggih mitra kinasih sanget kula biya badhe ngajeni panjenengan sedaya langsung monggo sarangan nyemak maneka informasi pilihan ing dinten menika. Lan kagem mitra kinasih Tunggulangit ingkang gadah informasi nggih, informasi cuaca, arus lalu lintas utawi nggih peristiwa ing sekitar panjenengan nggih saged bergabung ing saluran WhatsApp Radio Tunggulangit ing 08 1 3 9 9 9 9 9 9. Lan mboten satu menit tetap ing sanget Bapak Kali FM Radio Tunggulangit amargi piyut tasih wonten informasi badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya tetap ing Suara Jawa.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
8: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
9: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
9: Axis Digital?
7: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
9: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa lho Pak.
9: Wah, lengkap ya eksis digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di eksis digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
9: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Eksis digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Seluruh jam dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5584. Sis Ponorogo, solusi tepat at kualitas hebat.
0: Yo, tunggu lagi.

0: Congo, Boko, Brownie FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iya, mitra kini si Sunggulangit tasi ing wonten kiaran Suara Jawa. Ing tapuh sekawan welas langkung tigang dasa kalih menit. Lan informasi pertama niki wonten saking Ponorogo. Salantas Polres Ponorogo Jawa Timur ngamanake kurang luwih kalih 250 kendaraan sajrone razia balap liar sing digelar wiwit pungkasan wulan Mei nganti awal mangsa libur sekolah. Lan Kasalantas Polres Ponorogo inggih menika AKP Dewa Wisnu Setia Kusuma ngandharake manawa mayoritas sing kajaring operasi isih kalebu para pelajar. Lan saking total 250 kendaraan lan pengendaraan sing diamankan kurang luwih wonten 70% pelaku inggih menika tasih pelajar. Lan miturut AKP Dewa Wisnu, razia niki ditindakake kagem upaya kanggo nyegah aksi balap liar sing biasane mundhak nalika mangsa liburan sekolah. Lan polisi uga menehi tindakan tegas marang para pelaku, salah sijinipun kanthi mewajibaken pengendara nuntun motore nganti tekan Mapolres Ponorogo supaya menehi efek jera lan dadi piwulang supaya ora mbaleni tumindak sing mbebayani. Lan patroli lan razia difokusake ing titik-titik sing kerep digunakake balap liar kayata kawasan alun-alun Ponorogo, Jalan Suramenggala, Jalan Baru Babatan, Dengok lan sawetara lokasi liyane. Lan saking kabeh kendaraan sing diamankan wonten sekitar 95% yaiku sepeda motor, dene liyane kendaraan roda papat sing uga melu aksi balap liar. Polres Ponorogo negasake menawa patroli bakal terus dilakokake saben dinten nalika mangsa libur sekolah amargi niki dadi salah satunipun program kagem mitigasi lan nyuda angka kecelakaan lalu lintas akibat balap liar. Lan kendaraan sing disita mung bisa dicupuk maneh sawise pemilik bayar tilang lan balikake kondisi kendaraan kaya standar pabrik lan wajib teko karo wong tuwa nalika proses pengambilan. Langkah niki diharapaken bisa nambah kesadaran para pelajar supaya luwih disiplin lan ngurmati aturan lalu lintas. Lan inggih mitra generasi Sunggulangit menawi dipuningali saking kedadian menika, aksi balap liar ing kalangan pelajar pancen kedah dados perhatian bersama. Amargi libur sekolah niku semestine dipun ginakaken nggih kagem kegiatan ingkang positif nggih. Ngasah skill lan ngasah ilmu sing migunani tentu malah dipun ginakaken kagem tumindak sing saged mbebayani nyawa piyambak utawi tiyang sanes. Langkah Salantas Polres Ponorogo ingkang nindakaken razia lan menehi tindakan tegas saking niki saged dados upaya preventif nggih supaya para remaja luwih sadar menawi balap liar niku mboten namung nglanggar aturan nanging ugi berisiko nyebabaken kecelakaan lalu lintas. Lan penting ugi kagem para orang tua nggih ngawasi aktivitas putra-putri, putra-putrine panjenengan nggih nalika masa liburan amargi keamanan ing dalan menika tanggung jawab bersama. Lan kesadaran tertib lalu lintas kedah dipun wiwiti saking diri pribadi. Lan aja nganti seneng sak kedap nanging keton salawase. Inggih mitra kene Sunggulangit tetep ing song-song Popokal FM Radio Sunggulangit amargi tasih wonten informasi ingkang kuaturaken badhe kagem panjenengan.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya 0,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Wis, jan. Pancen jos tenan top marko.
4: Ora apa to, Pak Ni? Kok jas
3: iki? Lebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayur lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Iya Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bu.
4: Oh, ngono to. Masing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
4: Bu. Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged toko sak celak panjenengan.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sembelangit pukul 15. Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sembelangit FM.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iki mitra kinasi Sunggulangit Insetan isih teng giaran Suara Jawa. Yang tidak menika kula mboten piyambakan amargi wonten Mbak Sela nggih niki sing badhe memberikan satu buah informasi kagem panjenengan sedaya. Monggo Kak Sela.
2: Nggih, mitra kinasi Sunggulangit wonten setunggal pawartos nggih saking Ponorogo. Aksi nyolong arto saking Kota Amal ingkang sampun damel resah masyarakat Kabupaten Ponorogo sampun nemoni titik terang. Tim unit reaksi cepat URC Satreskrim Polres Ponorogo kasil ngamanke satunggaling tiang ingkang dipunduga dados aku inisial LB 28 tahun warga asal Madiun ingkang sakmenika manggen wonten kecamatan Selaung. Penangkapan LB dinten Selasa 23 Juni 2016. Sasampuning polisi nindakaken penyelidikan kirang langkung satunggal wulan kanthi pitulungan rekaman CCTV. Miturut Kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, Ibda Bambang Santoso, perkara punika dados kawigatosan amargi sajroning tigang wulan pungkasan kathah laporan babagan arto Kota Amal masjid lan musola ingkang ical. Nalika penangkapan, polisi uga ngamanke sautawis barang bukti awujud sepeda motor Honda Revo, Kota Amal obeng kalian jaket, tas ireng saha satunggalipun telepon genggam ingkang dipunduga gegayutan kalian tindak pidana punika. Saking hasil pemeriksaan, LB diduga mboten tumindak piyambakan ananging bebarengan kalian sawijining rencang inisial X ingkang tasih dadi buronan polisi. Kalipun dipunduga sampun nindakaken aksi serupa wonten paling boten 26 masjid lan musola ing kecamatan Bungkal, Sambit, Jambon, saha Sawo. Kerugian dipunkiraaken antawis 6 juta dumugi 10 yuto. Sakmenika LB sampun dipun tahan kagem ngelampahi proses hukum dene satunggal pelaku sanesipun tasih dipun uber dening polisi.
1: Nggih, informasi menika saking meja gatekeeper. Nggih, mitra kene sing langit menawi mirsani kita dene menika nggih pencurian Kota Amal. Mesti dados tumindak sing banget disesali. Amargi dana ing Kota Amal menika asale saking keikhlasan masyarakat kagem kepentingan ibadah lan kegiatan sosial. Lan saenggal tumindak mekaten mboten mong ngrugiake materi nggih, namung nanging uga nglarani rasa percaya ing masyarakat ngoten. Lan kita uga patut meni apresiasi nggih. Amargi saged ngungkap kasus niki sakwise penyelidikan cukup panjang ngoten. Lan muga-muga kasus niki dapat menjadi nopo piwulang nggih kagem sedaya masyarakat lan aja nganti papan ibadah sing kagem kudune dadi panggonan golek berkah malah dadi sasaran tindak kejahatan. Lan kagem masyarakat tetap waspada lan bebarengan jaga lingkungan sekitar. Amargi keamanan menika tanggung jawab kita sedaya ngeten. Langsung dijaga ora mung bondo nanging uga nilai kepercayaan lan kebajikan sesama. Inggih, mitra kang sanglangi tetap ing sanga Bapak Kalau M Radio Sanglangit, amargi tansah wonten informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan tolor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu up segera datang ke cabang baru A di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Ya terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
4: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 币。
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
4: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus.
5: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winston.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Ya, mitra kinasi Sunggulangit, sebut tunggal lagu meniko. Uki mengkasi kebersamaan kita ingkiaran suara Jawa tinten meniko edisi siar Kamis nggih 2 Juni kali hawa 6 rekor. Ya meniko mungkin-mungkin setuju ingkang sampun kaperingan saged dados tambah wawasan migunani tumrap gesang padhi menenan saha tansah jagi semar kita sesarengan kagem muri-muri lan muri-muri basa Jawi adiluhung ngoten. Dan kalau ngaturakan pelajeng-ajeng mungkin pelajeng sedaya tansah pinaringan kasarasan, katantreman, rezeki ingkang lancar, soho kelancaran wonten ing sedaya kegiatan menika. Lan tetep dados pribadi ingkang kebak semangat, tansah nyebar kebajikan, lan ngugemi patokrama wonten ing pebrayan. Inggih, mitra kini sesama langit kula pia, pamit undur diri, matur nuwun. Sami setia bebarengan kalian program Suara Jawa Radio Sunggulangit FM. Lan boten sah tengku di bundir rumien gih, boten sah berpindah channel rumien amargi tasih wonten program-program lintune ingkang saged ngancani panjenengan sedaya. Inggih, menawi sesang langit kula piyambak matur diri matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Terdengar dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cergas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Oleh Candi Rogo, edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Tentunya bagi Mbak Suwahid yang ingin berbagi informasi bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Adapun Anda bisa berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu

Ogol, Pacepan, Magetan, dan juga Ngawi. Dan diantaranya adalah sebagian berikut. Polres Ponorogo amankan pencuri spesialis kotak amal yang beraksi di 26 masjid dan juga musola.

0: Radio Sangit.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah

0: dateng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direngiki ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
3: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu gak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Sak panjenengan saged direngiki ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata yang rugi, segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai kacamata baru. Kabarnya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo. Untuk informasi pertama berasal dari Kabupaten Ponorogo terkait aksi pencurian uang kotak amal yang meresahkan masyarakat Kabupaten Ponorogo akhirnya mulai terungkap. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial LB, 28 tahun warga asal Madiun yang berdomisili di Kecamatan Selaung. Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 26 masjid dan juga musola yang tersebar di 4 kecamatan selama bulan Mei hingga Juni 2026. Penangkapan dilakukan pada hari Selasa, 23 Juni 2026 lalu, dan kemudian petugas melakukan penyelidikan selama sekitar 1 bulan. Dan pengungkapan kasus tersebut bermula dari rekaman kamera CCTV di salah satu lokasi yang menjadi petunjuk awal bagi penyidik. Dan dari hasil profiling dan pendalaman, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi serta menangkap salah satu terduga pelaku. Kanit Pidum Satreskrim Polres Ponorogo, yakni Ibda Bambang Santoso, yang menyebut bahwa kasus pencurian kotak amal ini sempat membuat masyarakat resah. Dan selama 3 bulan terakhir, laporan kehilangan uang kotak amal di sejumlah masjid dan musola terus bermunculan. Dan dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, 1 unit sepeda motor Honda Revo, sebuah kotak amal, obeng, 2 jaket, tas hitam, serta 1 handphone yang diduga digunakan saat menjalankan aksinya. Dan menurut Bambang, pelaku tidak bekerja sendiri. Pelaku LB diduga beraksi bersama seorang rekannya yang kini masih masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dan keduanya memiliki peran berbeda saat melakukan aksi pencurian. Dan dari pemeriksaan sementara, kedua pelaku telah melakukan aksi serupa di 26 lokasi, yakni berada di Kecamatan Bungkal, Sambit, Jambon, dan juga Sawo. Polisi juga memperkirakan total kerugian mencapai 6 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Dan meski jumlah tersebut masih terus didalami karena belum seluruh korban membuat laporan. Dan saat ini LB telah ditahan di Polres Ponorogo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan sementara itu Satreskrim masih memburu 1 terduga pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi.

0: 92,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: pas banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: pas banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis.

dari Kabupaten Pacitan. Aksi pencurian sepeda motor di area parkir minimarket kawasan Slagi, Desa Tanjung Sari, Kabupaten Pacitan, sempat menggegerkan warga sekitar. Pelakunya diduga seorang remaja putri yang disebut mengalami gangguan psikologis. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu petang, tanggal 24 Juni sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV dan videonya sempat beredar luas di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut, seorang remaja perempuan terlihat mendekati sepeda motor Honda Beat merah putih bernomor polisi AE3345Y yang terparkir di depan minimarket. Dan tak lama kemudian, kendaraan milik salah satu karyawan minimarket itu dibawa pergi. Pemilik minimarket, yakni Kemal Pandu Pratikna, yang membenarkan kejadian tersebut. Namun, persoalan tidak berlanjut ke proses hukum setelah keluarga pelaku datang dan mengembalikan sepeda motor yang sempat dibawa kabur. Selain mengembalikan kendaraan, keluarga pelaku juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Dan berdasarkan keterangan keluarga, remaja putri tersebut diketahui tengah mengalami gangguan psikologis dan menunjukkan gejala depresi dalam beberapa waktu terakhir. Karena kendaraan telah kembali dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Dan kini sepeda motor sudah kembali berada di tangan pemiliknya. Dan sementara rekaman CCTV yang sempat viral menjadi perhatian masyarakat karena memperlihatkan pelaku beraksi seorang diri di area parkir minimarket.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik mitra Sunggolangit, untuk informasi selanjutnya berasal dari Kabupaten Magetan. Lesunya daya beli masyarakat mulai berdampak luas terhadap sektor peternakan ayam petelur di Kabupaten Magetan. Tidak hanya membuat peternak merugi akibat anjloknya harga telur, kondisi tersebut juga dirasakan pedagang telur di pasar tradisional yang mengalami penurunan penjualan. Peternak ayam petelur asal Magetan, yakni Teguh Wahyudi, yang mengaku kondisi usaha peternakan saat ini berada dalam tekanan berat. Harga pakan terus meningkat, sementara harga jual telur justru mengalami penurunan signifikan. Menurut Teguh, harga pakan pabrikan yang sebelumnya sekitar Rp408.000 per sak, kini hanya menjadi Rp465.000 per saknya. Dan kenaikan tersebut terjadi setelah harga pakan mengalami penyesuaian hingga 3-4 kali dalam beberapa waktu terakhir. Dan di sisi lain, harga telur ayam di tingkat peternak justru terjun bebas. Jika sebelumnya masih berada di kisaran Rp23.000 per kilogramnya, dan kini berkisar hanya Rp18.500 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Padahal pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogramnya. Dan ketimpangan antara biaya produksi dan harga jual membuat margin usaha peternak semakin tergerus. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat apabila tidak segera ada langkah penanganan. Dampak penurunan daya beli juga dirasakan pedagang telur di pasar tradisional. Salah satunya, Sumilah, yakni pedagang di pasar sayur Magetan. Menurut dia, jumlah pembeli telur mengalami penurunan dibanding beberapa bulan sebelumnya.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul

Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Di istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara ya. Boleh balik kita tes. Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja, dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja, aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek.

0: Kita di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Kalau lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah, berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian tidak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia.

saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah, itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kami berhak untuk merasa lelah, kami berhak untuk merasa capek, kami berhak untuk memberikan kebutuhan diri kami, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik, jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan, teman-teman, kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri, kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat adik. Wajar. Artinya, terus kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun, kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget, teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir, teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzmin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang

0: kalian beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek, tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fiik.
1: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia.
2: Nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jeneng Mileni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak

0: tempat. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: 送给了你 baby 呀。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sungguh Langit Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.

Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangi, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang nggih.

0: Oh, dereng saged. Sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
0: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
0: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi? Golek ana dhewe.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat.
1: Radio Songgelang.

9,2 Radio Sokola Kita FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Greha Warta untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Heru nanti sampai tuntasnya jam 8 malam.

Satu jam ke depan ada beberapa informasi update, beberapa lagu dan juga informasi yang akan hadir menemani Anda dalam program Geraha Warta malam hari ini. Buat Mitra Songgo lagi dimanapun Anda berada, yang mungkin baru saja bergabung, yang baru saja merapat, ataupun yang lagi mendengarkan saat ini, boleh berbagi informasinya, boleh juga berbagi langsung di live TikToknya karena kita juga lagi live. Nanti bisa berbagi info langsung ya di via komennya TikTok, biar bisa saya bacakan langsung informasinya. Monggo silakan saja bergabung di WA kita di 0811-3555-992 ataupun di TikToknya kita Radio Songgo Langit _ FM ya. Nanti di sana bisa request lagu, bisa berbagi informasi juga. Silahkan, bebas. Pokoknya malam hari ini kita bebaskan semuanya yang mau ngapain saja.

0: Radio Sangrelang, informasi dan solusi.
1: Ya, 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang masih bergabung di malam hari ini dan sekedar menginformasikan beberapa update ya. Beberapa update seperti informasi lalu lintas yang sudah Heru dapatkan dari Dinas Perhubungan. Kali ini saya mendapatkan informasi langsung terkait laporan CCTV yang ada di jalan sepanjang jalan Hos Cokraminoto. Lebih tepatnya ini dari perempatan dekat Pasar Legi itu menuju ke arah pertigaan Ngepos, Mitra Songgolangit. Kalau dari pantauan informasi yang Heru dapatkan ya, informasinya ini secara real time beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 ini memadati jalannya yang lumayan ramai karena memang kalau jalan Hos Cokraminoto di jam-jam segini itu memang terkenal sibuk ya. Sibuknya itu ya banyak kendaraan lewat-lewat situ. Jadi dimohon kalau melintas di jalan tersebut, Mitra Songgolangit, lebih berhati-hati lagi. Apalagi di sana kan ramai banget di pinggir kanan kiri jalan itu banyak yang jualan di sana juga. Nah, ini himbauan kalau melintas di sana lebih utamakan hati-hati, jangan ngebut-ngebutan, apalagi kenceng-kencengan ya, karena di sana juga ada barrier-nya juga ya, ada sedikit untuk menghambat kecepatan juga, speed bumper-nya, speed bump ya. Ini kalau lewat situ ya harus pelan intinya ya, jangan ngebut, karena ngebut, kalau ngebut nanti malah apa ya, jamming-jamming gitu loh ya. Apa ya bahasanya yang pas jamming itu, kayak jangan, pokoknya intinya kalau lewat jalan Hos Cokraminoto, Mitra Songgolangit, jangan ngebut ya, karena jam-jam segini rame banget. Dan kalau dari pantauan saat ini kendaraannya kanan-kiri jalan itu banyak yang parkir di sana, tapi parkirnya terpantau rapi gitu ya, karena di sana memang ada yang jaga parkir juga loh ya, udah ada jaga parkir masa nggak rapi gitu kan ya. Itu ya Mitra Songgolangit, tetap selalu berhati-hati saja meskipun jalannya terlihat lengang, lihat tenang, tapi ya siapa yang tahu gitu ya, tetap selalu berhati-hati kalau melintas jalan yang ada di jalan Hos Cokraminoto karena pantauan saat ini lumayan ramai tapi tetap lancar gitu ya. Mungkin Mitra Songgolangit ada informasi terkait lalu lintas di tempat Anda atau ada kejadian apa, mungkin ada apa ya? Mungkin ada kecelakaan di dekat rumahnya atau ada jalan berlubang yang mungkin patut atau wajib dihindari Mitra Songgolangit yang lain, itu boleh banget loh ya, di-share atau dibagikan kepada timnya Radio Songgolangit karena akan sangat bermanfaat bagi yang lainnya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Beralih ke informasi lain, Mitra Songgolangit, aksi pencurian kotak amal yang sempat meresahkan warga Kabupaten Ponorogo ini mulai menemui titik terang. Tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial LB, 28 tahun, warga asal Madiun yang tinggal di Kecamatan Selahung. Penangkapan dilakukan pada Selasa 23 Juni 2026 setelah polisi melakukan penyelidikan selama sekitar 1 bulan dengan berbekal rekaman CCTV sebagai petunjuk awal. Menurut Kanit Bidum Satreskrim Polres Ponorogo Ibda Bambang Santoso, kasus ini menjadi perhatian karena dalam 3 bulan terakhir banyak laporan kehilangan uang kotak amal di masjid dan musola. Saat penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain seperti sepeda motor Honda Revo, kotak amal, obeng, 2 jaket, tas hitam, dan sebuah telepon genggam yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, LB diduga tidak beraksi sendiri, melainkan bersama seorang rekannya berinisial X yang kini masih menjadi buron. Keduanya diduga telah melakukan pencurian di sedikitnya 26 masjid dan musola yang tersebar di Kecamatan Bungkal, Sambit, Jambon, dan juga Sawo. Total kerugian diperkirakan mencapai 6 juta hingga 10 juta, dan saat ini LB telah ditahan untuk menjalani proses hukum. Sementara polisi masih memburu pelaku lainnya.
2: Radio Songgolangit,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
8: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
7: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
8: Makasih ya, Pak.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih balik lagi di 99.2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kita masih di program Geraha Warta Malam ya, mangkalnya bersama saya Heru sampai jam 8 malam aja. Dan kita punya beberapa informasi lainnya, Mitra Songgolangit. Kali ini kita bergeser di informasi dari seputaran, kali ini dari Magetan ya. Kali ini informasi terkait lorong-lorong SMK Magetan 1 BPN di Jalan Maijen Sungkono tambah lengang pada Rabu 24 Juni 2026. Dari 23 ruang kelas, hanya beberapa yang aktif. Sebagian guru bekerja di ruang guru yang juga difungsikan untuk pendaftaran siswa baru. Kondisi ini jauh berbeda dengan masa kerja sekolah saat masih bernama SMEA PBN Ponorogo. Magetan ya maksud saya. Kepala Sekolah Niken Netro Wulan, yakni salah satu alumni dari sekolah SMA BPM, mengingat betapa ramainya sekolah dulu ketika satu kelas bisa menampung 40-50 siswa dan gedung terisi sampai 3 lantai. SMA BPM berdiri sejak 1972 dan menjadi sekolah kejuruan pertama di Kabupaten Magetan yang melahirkan banyak tenaga administrasi, akuntan profesional di berbagai daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah siswa menurun akibat bertambahnya sekolah kejuruan lain dan perubahan minat. Pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, sekolah hanya menerima siswa sekitar 15 pendaftar. Meski berat, Niken menolak menyerah dan memilih mendekatkan diri ke siswa. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kurang mampu dan kerap bekerja sambil sekolah, dan sekolah memberi toleransi agar mereka tidak putus sekolah. Jadi untuk beberapa sekolah-sekolah sendiri pun, Mitra Songgolangit, fenomena penurunan jumlah murid itu bukan hal yang wah lah. Kalau sekarang banyak sekali ini yang mengeluh di beberapa sekolah itu yang kekurangan murid ya. Apalagi ini di musim penerimaan murid baru, ini pastinya akan terlihat dan juga terdata mana saja sih tempat-tempat yang kurangnya siswa atau kurangnya murid di beberapa sekolah tersebut. Dan salah satunya ini yang ada terjadi di Magetan. Saya rasa di Ponorogo pun sebenarnya terjadi ya yang hal seperti ini, namun untuk di Ponorogo ini masih mungkin belum blow up beritanya atau belum terinformasikan seperti itu ya. Oke deh, thank you untuk Mitra Songgolangit semuanya. Kita masih di program Geraha Warta, dan yang mau berbagi informasi komen ya, silahkan aja komen dan bergabung bersama di malam hari ini sampai jam 8 malam aja ya. Dimanapun Mitra Songgolangit, kalau punya informasi update, informasi terbaru, monggo jangan sungkan untuk saling berbagi informasi.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundo dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: informasi, solusi, songgolan.
1: Kita lagi di program Greha Warta Mitra. Berarti selanjutnya sih, Go. Polisi dari Satlantas panen ratusan unit perdan mobil akhir Juni 10. Rata-rata Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusum Greha Warta Mitra. Berarti selanjutnya sih, Go. Polisi dari Satlantas panen ratusan unit perdan mobil akhir Juni 10. Rata-rata Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setiakusuma, pemiliknya masih pelajar sekolah.

0: Dan dengan dimulainya masa libur sekolah. Dari seluruh kendaraan yang diamankan, sekitar 95% merupakan motor, sisanya merupakan kendaraan roda 4 yang juga terlibat dalam. Jadi untuk Anda yang memiliki saudara, keponakan, atau rekannya, karena ini sudah mulai musim libur ya, libur sekolah, banyak dari adik-adik gitu, kegiatan yang ini punya apa ya, lebih bingung kan, diisi. Nah ini jadi kecelakaan bisa di Mitra Songgolangit, untuk mungkin yang punya anak, punya saudara, teman, adik, atau siapapun itu yang masih sekolah. Karena memang dari datanya sendiri, ialah mayoritas yang ditangkap ini adalah pelajar dengan persentase 70%. Jadi ya memang balap liar ini dari dulu apa ya? Jadi salah satu yang perlu di perlu disegera diberantas, tapi ya memang enggak mudah seperti itu Mitra Songgolangit ya. Semoga nanti dengan adanya razia yang sering dilakukan, mungkin bisa sedikit mengurangi lah ya hal-hal seperti ini, balap liar, dan juga mengurangi kecelakaan, potensi kecelakaan yang bisa saja terjadi.
1: Radio Songgolangit, informasi.
0: Dan Mitra Songgolangit, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di program Geraha Warta di edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit dan sudah merapat di malam hari ini. Berjumpa kembali di esok hari. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 2.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 99.2 Radio Songgol. Selamat malam.
1: Saya enggak tahu sih. lagu-lagu manca sih. Lebih tepatnya akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi ada waktu 2 jam buat mungkin Mitra Songgol lain yang mau habiskan malam hari ini menikmati lagu-lagu manca. Di sini memang tempat terbaik buat dengerinnya. Dan kalau misalnya ada yang lagi di Porogong, mungkin bisa dengerin Radio Songgolangit. Tapi gimana dong kalau yang lagi di luar kota, di jauh dari jangkauannya Radio Songgolangit, tenang aja. Mitra Songgolangit masih bisa dengerin, caranya bisa melalui streaming ya. Karena Radio Songgolangit udah streaming, jadi ya bisa dengerin di mana saja. Nah, caranya kalau streaming tuh lewat mana? Bisa cari di Google ya, Google. Handphonenya kan sekarang udah smart gitu ya, udah pinter-pinter smart, udah smartphone. Jadi kalau mau dengerin tinggal klik aja Radio Songgolangit FM atau streaming Radio Songgolangit. Di sana nanti langsung otomatis itu muncul, ada online radio box, bisa nyari di radio online, ada di radiosonggolangit.com. Pokoknya banyak cara untuk mendengarkan Songgolangit ya, dimanapun dan dimana saja itu udah bisa. Jadi gak ada alasan buat tidak bisa mendengarkan atau tidak bisa nyimak Radio Songgolangit gitu. Nah, masa sih masih ada yang gak bisa dengerin? Itu namanya terlalu ya. And kalau hari ini Mitra Songgolangit, saya bakalan hadirkan lagunya lagu-lagu pop barat ya. Nah, di sini bisa, kalau mau request sih boleh, kalau mau dengerin aja juga boleh. Yang penting malam hari ini kita happy-happy aja. Jangan sampai gudah gulana membuat Anda jadi gak semangat, jadi redup gitu ya. Ya bahagialah intinya, jangan sampai dibuat redup lagi. Semangat aja deh untuk semuanya. Dan yang mau gabung boleh, silahkan di 0811-3555-992. Yang lagi hit apa sih? Banyak sebenarnya ya. Yang mau berbagi info juga boleh. Nanti kita bakal kasih beberapa lagu hit dan beberapa info update lainnya. Jangan kemana-mana.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Kid ya, dari Ego Smith yang baru saja Heru hadirkan untuk Anda semuanya. Dan yep, seperti yang mungkin Mitra Songgolong sendiri tahu ya, malam hari ini Ponorogo lagi cerah-cerahnya. Mungkin ini bersamaan dengan Mitra Songgolong sendiri yang mungkin juga lagi bercerah banget gitu ya. Hatinya juga ikutan cerah kali ya. Mungkin, saya gak tahu. Oke deh, Mitra Songgolong yang mungkin di jam segini yang mungkin lagi merawat bareng, yang lagi bahagia bareng, atau yang lagi dalam suasana hati bahagia, jangan sampai hanya karena sesuatu kecil membuat kebahagiaan itu sirna atau hilang. Karena kebahagiaan adalah milik kita semua, kebahagiaan adalah hak kita. Jadi jangan sampai hanya karena kata kecil yang mungkin tidak baik bakal merusak hari Anda. Intinya bahagia itu dimulai dari diri sendiri loh. Gak peduli apa kata orang, gak peduli urusan orang lain. Bahagia kita, ya bahagia kita. Gak perlu untuk dipermasalahkan atau gak perlu di apa ya?

lebih-lebihkan di iniin apa gitu loh. Saya lupa mau ngomong apa tadi ya. Ya intinya selamat malam aja. Saya masih bakal lanjut lagi. Siap nemenin kamu dan bakalan ngajak kamu semuanya malam hari ini bahagia bareng. Bahagianya dengan cara apa? Dengan muterin lagu-lagu favoritnya Mitra Songgo lagi semua. Semoga tanda bahagia juga. Oke. Okay?

Oke deh, Mitra Sangku lagi dan saya masih lanjut lagi sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung bareng silahkan aja, ditungguin.

0: dari Sandia Network menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 3 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami siap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 08358. Inalight terbatas tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: podcast Happy Globedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sungai Langit pukul 21.

Selamat malam, kita langsung lagi semuanya. Masih balik lagi ya. Setiap malam hari ini masih di jam 9 lewatnya 20 menit. Waktu kita masih panjang, masih ada banyak waktu yang bakal kita lewatkan. Jangan sampai Anda melewatkan hari-hari baiknya, hari-hari yang penuh kesenangan ini ya. Senang dong semuanya, harusnya sih iya gitu ya. Dan kalau mungkin mitra sungguh lagi yang mungkin baru saja bergabung, kali ini yang baru saja merapat, malam Jumat loh ya. Hari ini malam Jumat, mungkin banyak yang lagi gak kemana-mana, lagi di rumah saja dan pengen muterin lagu pop luar negeri, boleh banget di sini aja, silahkan bisa bergabung, bisa

memainkan lagu-lagunya dan nemenin aja, temenin aja gitu ya. Lagu-lagu yang bakalan mengajak kamu bahagia bareng. Yuk, sampai jam 10 ya, sampai jam 10 malam. Waktunya juga masih cukup panjang. Masih bakal Heru temenin, jadi gak usah khawatir. Kalau lagi bingung, lagi bimbang, obatnya apa? Obatnya sabar. Kalau karena yang namanya bimbang, yang namanya kebahagiaan itu akan datang di waktu yang tepat gitu. Mungkin lagi bimbang hari ini, siapa tahu besok bisa bahagia sebahagia-bahagianya. Hopefully like that. Semoga seperti itu dan akan jadi seperti itu juga gitu ya. Maybe not current atau enggak sekarang, right now, enggak. Maybe tomorrow, maybe besok. Yeah, who know? Enggak ada yang tahu.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kan lho, Pak?
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Dan mirsa begitu gak terasa ya, sudah jam 10 malam, tinggal 10 menit lagi. Itu artinya waktunya untuk ditutasi dulu ya di program lagu pop luar negerinya atau lagu manca malam hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, datang ke cabang mata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bilan 9,2 FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, dok.
0: Inggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa

0: senyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, Mbak Dewi, wegah Mbak, Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Lho ento, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
9: Radio Sembelangit pukul 20.

0: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Insur.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak." Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit, pukul 24.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99.2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Jumat 26 Juni 2026. Kami akan menghadirkan terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan tahuan Anda. Tentunya bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 3555992. Dan lalu juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan radio. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasi di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songo Langit, itu Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, dengan nama songolangit.png. Ada juga di TikTok ya, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini Mitra Songo Langit di pukul 6:12 ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini didominasi teman-teman yang sedang berolahraga ya, ada yang sedang jogging, ada yang sedang jalan santai, ada juga yang saat ini sedang goes ya, seperti itu karena kita sudah mengundang musim liburan Mitra Songo Langit, liburan anak sekolah ya. Jadi jalanan tereduksi sedikit ya kepadatannya seperti itu. Namun tak mengurangi intensitas dan juga teman-teman yang ada di lapangan untuk beraktivitas seperti biasa tentunya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kita ya. Ada yang baru bangun mungkin, selamat pagi. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, ada juga yang sedang mulai aktivitasnya, ada yang sedang ngopi-ngopi, sarapan ya, selamat pagi. Ada juga yang saat ini mungkin teman-teman

0: teman-teman yang ada di pasar-pasar ya, yang ada di terminal, yang tengah dalam perjalanan, selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Song Langit FM ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
2: Ba'ya singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yang lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3, soft cover, hard cover, spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam. Kita party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: menit mungkin. Dan saat ini yang baru bergabung bersama kita di Radio Song Langit FM Ponorogo ya, bersama saya Yogi Jayastu, selamat pagi. Ada juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya. Ada juga yang saat ini sedang bertransaksi di pasar-pasar ya, teman-teman yang di sana selamat pagi dimanapun Anda berada. Di terminal ya, di angkringan, di warung, di kedai, di depot. Yang sedang sarapan ya, tentunya di hari Jumat berkah ini Mitra Song Langit ya. Di Jumat 26 Juni 2026 ya. Seperti biasa Mitra Song Langit ya, yakni setiap hari Jumat Radio Song Langit ini selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni program Jumat Berkah Radio Song Langit. Jadi kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam program Jumat Berkah Radio Songgolangit ini. Banyak teman-teman yang masih bingung, masih tanya-tanya ya, gimana caranya ikut program Jumat Berkah yang legendaris ini Mitra Songgolangit ya. Gimana mas ya. Silakan menghubungi nomor gatekeeper kita ya. Anda bisa tanya-tanya dulu Mitra Songgolangit ya di 0811 35 55 992. Anda bisa membantu berupa apapun, berupa uang, barang, tenaga, armada atau apapun dengan nominal yang tak terhingga ya Mitra Songgolangit. Misalnya kalau Anda ada ingin ikut ya, tapi nggak ada kendaraan untuk diantar ke studio ya, tenang saja ya, tim kami akan menuju ke tempat Anda ya Mitra Song Langit di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, siap ready 24 jam ya, 24/7 Mitra Song Langit ya. Jadi silakan kalau Anda berminat dan juga ikut berpartisipasi dalam program Jumat Berkah Radio Song Langit, menyisihkan rezeki Anda untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811 35 55 992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Song Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat

0: perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Radio Sungguh Langit, pukul 7.